0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནས ད ཆོ བ མར སོ རུ ཅི ན ཅོ ནི རུ ཅི ཐུན ཅེ ས པ མང ད ཅེ ཟུ ཡོ པ རི ལ སི རུ ཅི ཚོང ཁང ཡེ གི ཇེམ ད ཧོང ཤིན ཅི ང ན ཆམ དོ ནི ཡེ ང ཅུ རུ ཅི ཐུན ཅེ ན ཕ ཡོ ཅེ ཆོ བ ཉམ སི ཡུ གོང ཅུ ཅེ གབ སིན ཐོ ཅི སོང པ རི ལ ས རུ ཅི ཚོང ཁང ཡེ གི ཇེམ ད ན ན ཡེ ང ཅུ རུ ཅི ན ནེ ད ཆོ བ སོ ཉམ རི སི ཅེ ཡེ པེ ཚང མེ གབ སི ཅིན ཐོ ལ གོ ཕུ ཐོ གེ རུ མོ དེ ཚོ ཡང ཅུ གུ ཅེ པ ཡེ རི ཅི སོང པ རི ལསི ཐུམ ཁག ཡེ དེག ཐུག པོན དོ དེ ད ཏ རུ ཏུ ཅེ ལས ཉེ ཐེ ཐོ མ དེ རི ཧ ཅ ཅེ པོ སོ དེག ཏོ ཨ མན ད ཝེ རུ ཏུ མང པོན དོ དེ ད ཏ སེ གོ མང ཛ ཉེ ཇེ རེ བ ཡོ ཅེ སོང པ རི ལསི ཐུམ ཡུ ཏུ ཅེ དེག ར ཤ ག ན ཐེ པེ སེ གོ མང པོ ཉེ དོ ནེ དེ ནེ ང བ སུ རེ ཡོང སི ས ཅ ཡ པོ ཤ རི དོ ཅེ སོང པ རི ད ཐེ ཅེ རུ ཏུ ཏུ ཅེ ནེ ཅེ ད ཅུ པེ ཅི ང ཉེ པ ཉེ ཅེ པ རི མ རེ ཝེ གོ ཉེ རུ ཁོ ཁེ དང ཁེ རུ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཉི ལུ ཉི ཡ ཅི ནང ད ཧི བི ཟིང པུར ཅི གོ ལ ས ཉེ ཡོ པ རེ ལུ ཉི དེ ཕ ཡུ ལ ས ལ ཡེ ཚོ དེ ཚང ལུང གི ཡུ ལ ནོང དོན དུ ཧི ནི ཟིང མོ ཧི ནང དོ མེ གི དུ མོ སི ཅི ཧི ཁང ཡོ པ རེ ཟིང པུར ཅི གོ ཉ ས ར ཉི ཤེ པ དང ཇོ མོ རི ཚ ལ གཡན ཧི ཁང ཅི མང པོ རོ ལུ ཉི དེ ད ཇོ རོ གོ ཉི དེ ཡོ པ རེ ལུ ཉི དེ ཚེན ཅི ནོ ཡ ཅི ཅིན ཆ ར སུམ ཅ 罗尼农给冲动当能卡所做嘛呢他稍微军阿起为撒家银币怎么为各处都有把这也就南大西北农给拆断把地钱变成鸡罗尼地里我让穷就去抓村头军头大大把你军人针对几个行动从明罗尼地迎接地里按照家乡那种也需要把这罗尼地姐姐用错人给拆拆把当拆断把去罗州人给杀顿军人娘如需要把这人物啊聪明罗尼地地姐我让穷就去抓真凶地里南西北中间这儿七八当地这样拉萨的路用于巨人拉索巴这部戏长都比成果全部太凶一些吧是这么我定制加上给
2: 地里龙年给带被用所全部洗不穷今天刚才给龙年的南屯你错什么让这些俺还说的这些老着屯他那来啥去南屯的托些呢明白的是也不写那些穷书地马赛的什么书写那些
1: 让兄弟就在家乡的南昌县的六年的空间所、铁锅等香港所，这批六年就成了代表，以及青年们不退不让。拆迁把刚转建筑木瓦区六年的据点，等了克拉西运气区，长隆巨人通退不让，等了克拉西那把通退别着越界线不让。
0: 下面三句都得看清楚，让交界、芒草界、绿色民主界、共和国内。绿色民主社区解决社区切的当头，绿江县的大批当，王者拉索绿色大批用的所在居住区，南站开业区协商，民主社区南站民主感觉就切换了境内，绿色大批的长期用的人家民主社区所用了七八十套，满足就同他的简单独栋条件不是，你的任务去装给。 Tungchen tangchi to tsakhi jiakho ka khemze tuimu khempar mangso ta yokorwa mangbo khe taigar khemze la rowa tang. Mangso nyungro tuichi gataong che sepe lab yopari. Sego pakho to tadaong tsakhi khemze che chowa nyungsa ta khengro tuinze ngume shubya rinnen jamkor. Rikzan chapto seko so zuyo ne rowo chi rinnen yokor che mingza tu yopari. Nyeche tangchi zonggi tuin du tuibzan tamze se ne tuin ju ngab do se yopari. Jilu nito nye zhok lo zong di yong jen zhuri ndip chung mo chi juk som ta ca ye jay sanpa tang sun zang chabda tong chi mo chi ji da ca go san ye. Mo ri nye ji tun chi jama chuk ya yip ju khe som la zap san ji yu. Ta para zong di yong ji tuim chung ngab du li du so yong ni li drop san yu pari. Nye du amdo zong ki nam chi yak bu tu da tuin ne chung so ka gen rok sa ka du chik de to pal nyo drop si pi li du pa wa tang. Rok pa zu Tuibzang ta tuin ni rang chi libgu ka yakbo drop yo pari. Nyo drop seji je par te da nyakam tangwa so se ni puci ngeni se to, yonbang ngawi mawa yonjo ngeni se yo pari. Nyeche jatsa zongi mre ntanda che tamji ilangwa hi pi tamki nremda se pata, nrengyo pa cui chungha mre jingtai chokbi nduki tenzo seju yudung zor yei te, ko dibi kichi to ne rangye nyendam che mre ntanda che tamji ilangye te, Jatsa zongi mrei kage mangso, xemte nyamne je namba zangbo xe ngwebar se yobari. Nyedu, chayeb chu je juidu zowi xebjong sego pa watan segu to, chugu zu, kala chung zu xebjong zangka to juwne, saji tamje nyemba ta jakab je, zewa senlo jangba. Ngume xubya rinne je lakze tang, tebye pyoye yigzo so la nyamne sebi. Pumzong ki soje rinne je, chedi ngomsar nyamso lenju song yobari.
3: 天地年轻就转战经过地前当所段也也经过天下把次人年终雄心黑人南家当不浪西这被制作蔡英经营天地被中山娘的年轻学策了打出马次人德林格多尼德林格多尼卡桑天别强天当德林雄为三者里
4: 망지도 그렇게 사남 너도 최선 너르효
5: 조보 넘버 공카존 텐데 베종롱 텐닌틀레 군 관계 룬틴제 디렉터네 제빌린 진노 중화 메리샤다 라보체 도휴 첨보 지도 드위 고당
6: 탄서여다 땅다 흘흘더 요아다 토리 더위 인청 추부 차비고로
5: 로카 종체제 총년 고유 레스동네 모니 반조 폐제라 군대 동위 고소 자지 휴유 조보나마서 향라 중화 메리샤다 라포치도 휴 첨보 지도저위 고대 휴준이 당계 초치 조제바 총수 시자수지 희진핑게 중화 메리샤다 라포치 인원주 용위 타주지 토체네 메리레데 중괴 놈데 중화 메리 진도 조빈도 희 덴본 조주데 뒤라사비 당계 메리레데 제 조공당 메리 사고지레데 고게 조공도 메릴레데라 휴네달레서 동주고제 시자수지 희진핑게 공바가제주바당 Ronjaji, Meritundi Yatesha Yola, Lodju Rong Yetje Tunde Topadan, Lodju Rong Yetje Punjo Yuma, Gunde Tong Yue, Meritundine, Ronja Merikoke Momoji, Sota Yimbadan, Tunghua Meritintu Tobin Dohine, Meritundiji, Zawa Yi, Tangi Tsochin Jojiban Tsunsui, Shishashuji Hijin Pinke, Merile de Chakunsu, Marcus Renuji Yeti Zawi Rimbadi, Zhongyu Tengyi Da Sunze Dang, Zhonghua Yi Puxun Sochu Rinne Da Sunze Xianne, Zhonghua Meri Jintu Tsobin Duhi Dendu Dongwi, Sa Duen Rong Ye Ji, Chue Dang Gachin Duenbe, Meri Le De La Hyunne Da Lezu Dongju Guo Ji, Xiexia Shu Ji, Hi Jinping Ge Gongba Gachin Chubde, Ma Ke Si Renlu Ji, Meri Ribi Yunglu, Zhonghua Jin Dang, Dira Jin Dong Jowa Gunde Dongyu, Zhonghua Meri Jintu Tsobin Duhi Dendu Dongwi, Zogong De Dangbo Minne, Dira Sabi Meri Tunzi Ya Te Xia Yola Gunde Dendi Dongwa Dang, Shidu Nyam Nyong Tang, Zichin Nyam Nyong, Chisen Nyam Nye, Lianwong Jintu Jie Jie Jintu Tsobin Duhi, Mesen Su Ding Sa Tsu Nye, Zhonghua Meri Jintu Tsobin Duhi, Chizang Junba, De Zang Jie Ding Tsu Soma Tang, Zhonghua Meri Jintu Tsoban Zhu Jio, Yuen Qian Mei Ba, Ding Sa Tsu Xin Yu.
6: Zhonghua Meri Zachang Nung Guba Tang, Merin Tanzhe Yen Tong, Gurbe Jia Chang, Chiao Zha La Tsi Ba, Zhonghua Meri Jintu Tsobin Duhi, Ding Tsu Dong Adi, Zhu Jiu Jie Ji Ji, Chang Zhu Jia Chang Tang, 三年人把卡个门忙腾做当时中期赞助家常所赞成能够把当三年忙不习给美丽腾着原图书一所把拉所中华美丽金顿错别那些电的动了当中华美丽金顿错别如接点长江经济中浪头 中华美丽金灯草坪的县级老书店立德堂老陈连脚马拉基生就把了工地当年中华美丽金

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
Chukotanyan德,Gwenge姐有些党,Lola退吧苍马,有名了大鬼吧。孙,Chukotoga,Lola提瑞,卡,推仓一名党,Gwishuji,Lola提瑞,女吧切定有名党,宣秀有名了,大爷写鬼吧。Ye,Gwishujundin一名党,Numdang,Chukotie秀有名了大鬼吧。Nga,Manyu公三年级,Hintro多当电车了,现你让三年了学会比,Chukiji刚一旦了,咱们,Londra写鬼吧记忆。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Chopa namba, ta zangko re niyang liwo jo shibi loji niba deyina jiba danjan noba yodongwi loji po nima shiba deyin. Loji de cek danyang zongki yang danjan noba koran reyngo ta jide nyadajin nyinggo.